0: ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁག་ཁ 커정거 용을 때 정고 공정거 다와 때 정고 뜻하거다 단더이 구다 우름거 통모 마인드 채취리 되는 머리 잠바라 요나 통다 타트 너다위 채투위 따와 너무지 체리 존재나 미 리가 펜주 몬투 땅 내려가 뉴즈 토난다 더 정말 몸이 세나 타트든 뉴브 너무지 토지 요는 더도 것도 땅강요 뜻하고 존재나다 어다 몸이 세나 아주 워크리니스 보는다다 저스탕가 직텐다 치 직텐다 제노롱초 줍줍참 마나다 다 그것도 치 채통부 치 영어롱무 덤무즈가 다 니그요크 다다 랍치 뜻이 다 남이나라 다도고다 세마치 하르그라 하르근드니 디무즈리
1: 네네네네네 대라테니타 아 녜시나 사사송나 마세케이나 사사네 로망비 라샤와리즈그무 데나 사사송이나다 스토나리 콘 간다카나네 샤와리니
0: 다 사사니 토동 오종 속자 제모망니 로스치가 드리다 댄시그 기겐데 로스치가 니 이슈파 댄시 당도 이슈파 댄시 다 오케 제스송 크크 로르지디 토모드틀라
1: 네
0: तो छुटका छुगो तं जना मा छंग मरी मोटा छमु ना मा योटी तरीज गा ता ओजुंग ने ताग थोसु थिंगा दनी तरीता थाचि 24 को खादरी ती टुरिन ज कन्यंग तंबा टुरिन ज क तमु जरा तरीता कछु ताग ताकुर छुवा ज मारा युंग मिरा छंग मरी मोटा छमु ना ने ताचि ग छु तना छजित गा ताग तगे दी ओनरी Tantru hagi chi lhavzi te kochi ki tili. Ah, yamcha. Chichun di nana ta sarwa timu chari oka jirchik shongpek lorji shi. Tantru zishwe rikpa kor. Ndata kundura gugi ya. Di girgin sayin tazi ta nga chik tukita ya.
1: Re.
0: Nga tukita nindandamozi le jangi ra. Tuhi ili ra ta chik tabu nangka tangu chepuzi khera mkhi gara. Tanda zhongligi tangsa mung tamu zhri, tazi tei nida. Ta taga tamba turungi ta yaa, ta ta ngachu lhokta, ojung lhokta chimu nangra guna zhri, ngi chu dendri china chu yara yunga tuu tazki yaa. Tani ta yung tuwa tazi. Tamu zhiga kaga zhigira ta, gubchi konga lu ta tuk tungu yara lhasa yung. Lhasa ga ojung lhokta chimu nangni lu chik. Tamu zhiga ta ngomi shena ta, tani, wisang ka kain nari, ta kachara mkhi gu. Ta gungmu rangka dhan javi deli nangka di kuwa rao, ta di lhasa ke kuchhi che gu gu, tanto teyi kochi ka jangwari gu gu. Ta tamo tazi ili ala wala loschiga den nari, loschiga detungi ra ti watu warni ta pota la sichi, tanto sula khan sichi, tanto sindi gisum sichi, teyi kochunga. Tani ndani chiga akka kikha zaga ta, Sarcha, Jangzi, Shalu. Tanda Changma Chongjina, Korazili. Ta Ranga Tari Chepuzi, Changmo, Shana, Khera, Mushigra. Ta Yinara, Tayyuko, Changaka Chongjik, Ti Lorjiriya, Ngok. Tantro Ta Chamo Zari Zi, Tejik Tili. Tadgu Ti Ta, Tanjik Tangi Chazundo Nari, Tanga Yinamana Lhasa Yongji, Ta.
1: Nari.
0: Ta Lhasa Yongju, Riwa Ta Tungu, wajong tendi shamdo khaan nanga tari tato gen chanli che chao zi ta taro nga shakshunga ra kargay tagi ranga rimdo shi yigdhati ya
1: Ari.
0: ti tangi ra tani ta khuk o ko nyen da mo go ki len ji chu long na ma chok ga mo tang chi wa ta ke am du ge jong a am du ge de chu hin ri khu ge chong ji na ta ti mo de ga mo ra ni ga yo le te ta na ta le ka har ta pha ta len ri ta gi na ki chi ni ga la na tong nu tas
1: Takhi
0: tamu tiga chen yi li ra ta shakuya nangara yungsi yinari, tangangwa nangara yungsi yinari, shitang ta shugu tani gergen shizi, tanga gergen maya, ta yina tanga ranga mge tsiyo, ta di ra ta tin nangni tsuwu tangi buhu kwan demi ra, taki li ta lo zhigmu te, ta lo chagin gondren yina ta yamar ka ta shiga chik manju zi, taki ta manga za kaga ra, Tārāṅga nārk chali, āchik jābi, tīkī chomji nā tā gupchī gubdīn būgā tāwā jepa nā tā yārā tā līni pōrī ojōng tāndzī shiamzū kāna ngā yōng nī.
1: Rē rē, ojōng tāndzī shiamzū kāna nī lū chomuz gā shawā lī?
0: Lū chik sīmā dā tāng zā.
1: Rē, tēnī pōtā lā gā tōtāṅ chumā sōngi?
0: Tēnī rā lū chik sīm gōr chōng zā.
1: Lāsā nī lū nīkā chārgā shawā lī tā nā
0: Lo nyaka tsaati ga taa ganyo shiya hara tsara lo sumchin gor sumziya.
1: Ngari.
0: Wajung tanzi shamdo kanga yungri tato ta tarung chi tanzi shamdo kanga ngisa tsigo na maare ting hanga tajik yungli kanga rabang tamo dhari.
1: Ari.
0: Takhi ili taa tari ranga chi ringi zina tangma anyi gisha kono tari taa lorji tiro rimshung ga jirsika samchi tam makhi ga. Ta ngomi chenna ta mantum manak nangan yugon nandadari. Ta magani ranga chika najin khsaraga chika aaa. Ta ranga chika yindogondogzi. Tantro ranga sumi chika kharikwazi ye tasami alupupta changa yungu narita. De yungu ta chikini chongunga jashke te changa mani. Ya tantro huishtanga kacha cho gogu nazi ta gangzgini ta. Makhi gupe.
1: Ari.
0: Chika ala bala taa chika gani chandra yichu tamu tazu chika xii makhi tari. Tantro azi hara chika tamu zu orki khotra diga tsara jaske shari chunga. Ta tamo shana taa azu kacha ta rikme la.
1: Ari.
0: Taa tiga ili taa kacha, likso, khadu taga gaka chesho, chantang. Ta changmani lobjong yili. Tani taa taga di ojong tanzi shamdo khan nani thot. Tung nga gupcha gobdan lo yungi, gobjik loonjik tazga, tang nga chik tazgni shamjik puga di turinda tazga zhigatang ta.
1: Nade.
0: Zhigatang ira ta ni uli ta chadari di ngana di yakub ka tanzi shamdo khan goja lish buguan. Tantro kukung karkani nye chari wili, wok ta di chaskunuri tanzi shamdo khan da hagi na, yina manna ta ti chongji na shamtung ta ta chikka chambu reyezi.
1: Adi.
0: Kachu dendren shi nyi ngatik zi yungi zangu nyiri sumre deli thana yigi khushira zhigmeka. Oka rini ta khanda ya chambu re. Taghi chik moa gbe. Tantro ti chongji na oka ta kanyan thangka sache. Tantro ta ti hanshin ni zongruv tanchi sache. Ta na nimu. Tantro yichak ta chungma zhoggo ge. Taghi na ta moa gbe ta. Sara yinjuri. Tagi ili chungwira taa di rini tinnangani chondaza chukwira. Nganna dandri shinu gu tondakchira ma chungza. Tena taa sasa shiji zi tegu. Tani taa mita zi taa yamchan. Uk rini tarko achi jangay yungza bhe. Uk rini ka kora chamtungza yana. Uk khiwa ga maachi, uk khiwa ga haga maile, tagi reisa za ayola, tangu za ayola ta zira. Ta chika chondi thone tamo za zeta nga. Tani tukha ti taga shochi deshi chomo sara ti tatsika. Na chi nga faanza kya khotsika. Tano le ya ta zi. Ana nga ringa chansu nga faanza nga zira. Tani nga ka kwanja nga shetan nga. Tano le na nga ching rijia ta zira. Chi chika chi tatsika. Tani shi nyungri chiri tsungu, kukuzga chanzu bhe, kukuo nisim dhu chanzu dhamu dhu titangi ra. Tani chu sunga ra dhisi tsumu shu cha thakir gu ta yashi zhi zhik.
1: Adi.
0: Tani nga sumi ra ta kage nitsa ti ku chuk sheli ra dhamu dhamu dhari kamu kamu dhari zhi tuni. Ana chi nga lung, chi ranga nyu chari gu na kanda kanda yoka shi inanda, nang inanda. Ta chi chu tsumji na ta rui na kong chi hagi ya chi nga lung zhik. Tani ta ngomi nyechak sije, ta tkhi chomji na dhangu zga vzhinga zga ta ta le le le le le taan dhani dekhar zina, sumi ndraku tantro yamar zina, sumi tishakko khiwa ta yiko khma khma cha, rochi zina, rochi ka thana nyangra mkhi.
1: Are de de.
0: Tkhi le rinpa rinpa ta dhangu ngati zga ta ngar kwa zga nina, sumi na chiyo, ta ngachu chakka loo. Tā māngchī kīngi tīne tā khūr jārā sīmchā chāngi jāi kīta mūza tā tīne tā kāngza tītā.
1: Arī.
0: Tītā ngī rā tī chāmta nī tā chāmta ngī chī zī rā chī kīta mūta zī kūka kūkūnda kār kāga kiwā chū yōngi rā tā ngā nā tā kachī ā tīne tā kāng kōnchīn rā tā tā mūza rī tā kōnchīn rā tā tīne tā kāng ā gōmūnda mūza gōgī dī tā chāngāpchī tīkchī shā kūkī ā.
1: Arī, arī, arī.
0: Yīgīmī tā ngāchī chōngjī nā tā ndamu tā tīzhgō tā gīgī nāmbā chīchī tā shī tā tā tōng tā zī rā. Tīgī chīk shē nā shīn yāngir tā tā kuchū hāng sāng chōng zī ā.
1: Arī.
0: Tā yam chār chōng rā tā ndā kōngchī wā nā zā mārī sī kata chachūn tā shī gān tīgī tā kō. Tā ndā ngāchī wā nā zā mārī ngāchī shīn shī shā chī. Tā ngā yāmbā gā pūtān rā tā mū tā kōngchī hā gī tā. Tā ndā tā chachūn tī tā rā tīgī sōng tā zī. Tā tā zhāt jī tāng tāg tā jirō chūrī tē tāng rā, tā tā yukū wāyīgā jīr, wāyīgā jīr, tē rī chōng rā tā gāp chī gōrgā lūgā tā wā chabī tsē ngā gā nima chāṁ tūn tā gōchī shē tāng nē. Tā chāṁ mū chāna tā rī tā jānaṁ gā, tā khiwā khat rā tāng zī shāṁ tō kō kō rīngī gā khiwā māngā yōng mē, tā ngōmī chāna ngā chō sāṁ chī tāng dōng gō kā rā yinā rā, māng chī shī tā chī chū tā hūngā rī jī. Tā ndi tā chachi lino tā tāngmō wuxia nā kāshu dhariz, tā chachi xū yuuz, khonzu ndi shukwa, kāga shukwa, tāntro tōmu tā nirā tā chasang yuku nā chasang yuuz tā.
1: Arī.
0: Tā kār yuku kūr, kēchīn gā kūr, tā chika nā nimo dhizi tā tāngmō wuxia nā shīgā kē lāngi, dhī yili, tā jīni tā tā chadari, lō nītōng lū rā chadari, chika tā shidā jīngpīn dhinari. Tā tē tāwī shiāṃtūṃ chī kēchīvī nāmbā chīgānaṃ gā chīgān dēm. Tumū tā dīlī tāṃ gōchīg sōṃ nāgē.
1: Rē, rē, rē, rē.
0: Tāṃ gōchīgī tīnāni ngūmī shēnā rāngē rā nyūngā dhikā māngā dhī yōkā. Āmēnā rāngā mūgī dhī yōnū rā tīyī tā chālag mūkhī. Yā tāntū chālagā tā mūkhī gā tē nyūngā mēk. Nyāngzā kāni ndokhī jē. Tē yīlī tāna wūk tāni chāgā chīgā yōkā rā. Tanya nyungwa tara, tanya sarwa niga yormatuk.
1: Ngari.
0: Taa timo te, taa tsgeza chigi chaskunari, ti kurgata tsgeza galiza jabi. Tamo taza yali tanji, taa lo chiksim rukho taa tani dali taa chigi chaza yanchi pu, chani pu, pokwan pu ta tsangma, te chigi shimji kakur, tantro tsomji na dhanyir kakur, tantro shamtong kakur ta, Pou guan ge da ji chis kun ri, chali ge nang ge chi ke chimbu ta chu zom ji na dhanyi ji ya. Ta chu ri chi ge do dham ra dhamu ti chi ge lam kha zga ha. Dhamu ta zi li chi ni ta yang po chang po ta la an yu ge chi tang chi.
1: Na re.
0: Ha po chang po ta la ni yang gu ta chi gi ra. Ta rinpi rinpa chi ni mir na jie sang yi chu. Tan chu ti han chi ni zom ji na ta po chang po ta la ta wi na. ngōmi shēnā tā wāla yuāla mēlā tāntrō wōk lōrjī rīgni jirtsika wāngzō tā wāli. Tā tī nāng tāna tā ngōmi shēnā lōrjī tīrō rīmshūnga tā wāla yuāla mēnū wā gāngkā dīna, jētōng lāsā, kānyā dīna, tā zhēl lāsā. Yā tāntrō sōngrib yīna tā tīr lāsā. Tāntrō yāng jānaṅ gā kīchīn, jānaṅ gā kāryū. Tantru achu hacha chocha ga kurta tsungma tsungina tangari wanji. Tantru devi chiko tsungina tawa nangka pinhuan chabjima zato ngabja. Tata riri chika makhi mandi. Tachi khi, ta tsungma yukchak zi, ta tsungma lalain zi yili. Ta yirchi tatu ta oo, ta ranga tu tungu magani yungri tatu ta. Tsem tsaka yaa taa wuka lorji ka tukka tiru rimshun ka rikni jirtsik ka khijik dhe taa tsui zi nyungwa zi yu ka zi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ta chung magiz gna yona chi sik shuni chung da mundu muzga ta chung jo tunu khotg inri chi mungzi tgira san yokra yena ra ta yara yungi rungga chi gondren zgan dga tung zinu samlu taram ya ta rungga lintun tancho ti thaka thasu gu tamuzga zhanri ta chi ngayn ramu ngayn kari ᱛᱟᱫᱩᱛᱤ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱥᱱ ᱡᱚᱵᱥᱩᱱᱣᱟ
1: ᱡᱚᱵᱥᱩᱱ
0: ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱚ ᱡᱮᱱᱚᱝ ᱜᱮᱭᱚ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱩᱜᱤᱛᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱩᱠ ᱡᱤᱥᱴᱤᱠ ᱞᱚᱨᱡᱤᱱᱫᱟ ᱟ ᱩᱠ ᱡᱮᱥᱩᱨ ᱯᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱤ ᱢᱟᱞᱜᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱥᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱪᱟᱫᱜᱟ ᱛᱮᱵᱡᱜᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱤ ᱟᱛᱣᱟ ᱫᱤᱨᱟ ᱛᱟᱫᱩᱛᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱩᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩᱡᱤᱜᱤ
1: ᱱᱟᱨᱮ ᱜᱮᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱝᱩᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱟᱨᱠᱤᱣᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱨᱮᱢᱡᱤ ᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱯᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱱᱮ ᱭᱚᱝᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱩᱪᱤ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱ ᱫᱟᱢᱚᱜᱤ ᱱᱟ ᱜᱤᱣᱤᱥᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱪᱟᱢᱵᱚᱭ ᱱᱟ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱟ ᱭᱤᱛᱩᱠ ᱠᱚᱭᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱠᱟᱱᱱᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱥᱢᱤ ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱮᱢᱡᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱱᱤᱜᱩᱴᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱩᱣᱟ ᱟᱹᱜᱤᱡ ᱱᱟ ᱧᱟᱝᱡᱩ ᱫᱚᱢᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱮᱥ ᱠᱚ ᱥᱴᱚ ᱧᱮᱢᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱩᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱴᱚ ᱧᱮᱢᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟᱱᱤ ᱞᱚ ᱥᱤᱢᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝᱟ ᱚᱪᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱚᱱᱡᱩ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱪᱤᱥᱠᱤ ᱭᱚᱠ ᱱᱤᱝ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱜᱟ ᱡᱤᱞᱚᱱᱥ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱩᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱪᱩᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱡᱤᱥᱜ ᱜᱟ ᱢᱚᱜᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱧᱩᱣᱟ ᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱤᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱯᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱫᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱭᱪᱟᱡ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱴᱤ ᱪᱩ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱩ ᱥᱚᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱵᱮᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮ ᱩᱠᱢᱚ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱥᱟᱢᱛᱩᱱ ᱭᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱮᱯᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱠᱷᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨᱮ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱝᱨᱩ ᱧᱮᱱᱴᱤᱱ ᱠᱚ ᱚᱨᱠᱮ ᱱᱚᱱᱴᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱤᱱᱟ ᱜᱤᱱᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱟᱱᱫᱮᱞ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱴᱚᱣᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱱᱟᱝᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟᱠ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱫᱚᱨᱫᱟ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱚᱪᱤ ᱨᱤᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱯᱟᱥᱢ ᱞᱷᱟᱯᱨᱛᱟ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱡᱚᱝᱜ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱯᱚᱛᱟᱞᱟ ᱟᱱᱫᱟᱜ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱯᱟᱥᱢ ᱫᱤᱝ ᱤᱛᱱᱤ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱜᱚ ᱪᱤᱜ ᱧᱩᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱠᱚ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱢᱟᱱ ᱜᱮᱱᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱤ ᱜᱟᱝᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱭ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱫᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱚᱠ ᱜᱩᱜ ᱟᱡᱟᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟ ᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱜᱩᱱᱡᱤ ᱣᱟᱨᱥ ᱢᱟ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱤᱥᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱢᱟᱜ ᱞᱤᱱ ᱥᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱛ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱮᱱᱤ ᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱣᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱚᱱᱫᱵᱤ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱥᱤᱞᱩᱭᱤᱱ ᱪᱤᱪᱩᱯ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤᱜ ᱪᱟᱨᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱤᱱᱪᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱤᱱ ᱥᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱥᱮᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱤᱛᱨ ᱧᱟᱢᱵᱨ ᱜᱟᱯᱥᱥ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱠᱷ
2: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кэш гола сэрсэм ни
3: кэнчун сэрсэм
4: Тэдин жэ нин кэнч го нам ба тэ нам ба дэ муй на nga lin chin din don zin ba ring zin zhe ma yin
5: de mo zhu guan ba nga lin chin din don zin ba ma pum guan bo yin ne
4: da sta chen nan bi nian lum den zhe zhen ban de ne cu hun jing zhu nian chen keng wo ge le long chen jia geng zhong se sam lin chen yin 중기 에카야 갈루 나타난 거 흔드니시 군이 등 흑진라 찬투 통칭시바 등 흔드니시야 등 에카야 갈루 나타난 제자 급젠득 등 텀몽 토금 발순시디 슈그니 틀레적 냠크르 등 데딕 냠뇽 샤르와 젠득지시비 팀치 정부 등 조부 정부 로다 정부지 척벌시바 등 르그등들니 마르비 담스비제 중고 등 에카야 갈루 나타난 제 리흥지비 초대지 토고
5: 如果你个等查看的给萌萌了我立即为的是真的有第一段的我是想是接受我跟你把什么写给你当部也顿等先听用接近冲写给你没等命人的那卡等策略你就该切瓦等而且可不等而且可不中那也顿是找人真给把这了中国的一开卡图南顿接接可不等等是什么南顿等咱们念你批的恰是等他不记记一起进去的没不是三顿的动作有了 咱们能通过更难出比公布的会数性没了你这没比公布就这么一个没了中国等一下看到南顿街也可不可更猛猛起三只等三顿破八等而今天没比孙子的压村第二件配件等吞了让你这个你吃了你等吞比公布就这么错习等三只都学把学习同你换句等真送配件公布了东北人的那么这钱不需要了我只有盘村街这次来了一个等公布了这人们让的给当时学比让吃了三只等
4: 人人所需换句等这座公布的东西等门门接触了那个机械被催事等那个人了神族些一把等帕日布塔基建筑树了一顿切的东一把帕日布多克切别那顿接他盘村的家具这些一把中国等一开始看路那顿接他几年里接卡树全部但不是生一把接的中国的一开始看路那顿接家库克等清清咋顿接年里成一个等这些等这把等
5: 他们通过亲亲咋听见，强过了一段我心过比农民有了。中间俺们能人，一开始看路那听见，但是公婆的用劲，也不就是些把等。一开始看路那听错点子正些不，也不就是等。一开始看路那听见，查空娘们能做这件那半段不，也不就是几先都有了。你爸，娘们的娘们用这件穷些个，开平那个年那啥等个开平那年十二月的，中国人咱用一盆节忙些土。 一开始看到南屯大，如果没接接，切入当地，让你接公布起一开始看到南屯街接可不可了？潘东都有了。中国的中国等一开始看到南屯街，人民要从各级基层拖了当地，你从你很多了，需要你给你要从跟波次，二国的东西吃足精神特别，准备先都有了。中国一开始看到南屯街接可不等，接了精神在正些不，很精神有了。中国一开始看到忙些这个接马上就比，我看咱们这个经过多巴等，啥坑地？
4: 一开始看到南屯街接可不测比，也进入这边街可不可等，忙些这个街，接了精准在真了，解决全都有了。一开始看到那南哈木尼从搓土打给村里面接，接了么所有人把等，中国的一开始看到南屯街接可不可等，搓土个年里百把等，中国使用的这个比，中国等一开始看到南屯街搓土个年里贴着，为出了一个补习吧。 江苏年里入定之外，公布了一个不同的知识的。第二年七月，搓土打给村里，他们通过这个证件都有了。中国一开始看到南屯街接可不可了，恰不空壳的短期单比年里时间切了等你，你说这里等，跟村三百些吧。一开始看到南屯街接可不可等，过了个年就等，人从年开始的，他们通过公布等，他们通过打击用都有了。
5: 什么？ 若若是打入下届进行学习，中国等一开始看到南屯街接可不可能？接了几天一把等，吃的他们都啥个这些不对等，光怕是双休学兵干这可以了。逻辑图，中国等一开始看到南屯街接可不可能忙忙起？没个这两个人兵，他说技能的换娘些不等，晓得真的不行用了。你为老黑能一开始人家几娘们来看到这把呢？而且人家几娘们来看到这把等，很多家属穿着不难过过去把呢。 中国文春三月前某人过过去比完了，俺村接可不可个忙忙起，换娘些不等，那个等着你，这黑钱不吃个了。俺村接不等接个等，他们个不等接，娘们接不等接个直接打个三万，还得给打不动个把等。他们托啥个这些不等，但是双休学习。俺村能够可是等，这儿接不等接，而且空个比你说个娘们的成都的双休学习，娘们学习吃不等你。
4: 사건的给萌萌了，俺们也晓得等，俺们有点急，俺们有老的，我迫不及待，情急之中。中国人一开始看路那天家可不可等，中国等一开始看路那天家，一路送不正个，真错难说，俺里提升的等你。사건的电子个那顿了过了，地址了得了，冷门先都有了。
6: 中国等一些卡路亚克卡希尔人啊，空的人等，将此开恨他，打完门扎瓦等，最近有不是，说你给托他玩什么的，十位他不接接进穷些的，让你们啊冷不冷等，咋疼啊？这么多接特出了因什么些个把等，说你真这把等，啥可能的给单冷个，这可个内部送穷些个。不是哇，这个什么今天用叫进穷些个？杭州的本部你可查目的是？ ཁང་ཚགར་གཏོག་སར་དེ་པོང་ནི་ཅན་སར་བར་ཏར་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཁ་ཁ་ལུ་ནམ་ཐན་ཅེ་ཇ་ཁབ་ཁ་ཁ་མར་ནི་ཅོང་མ་ཐང་ཆ་ཚོ་ཆིག་ཏོང་རང་གབ་ཅ་སམ་པ་དང་གཟན་ཁུར་ཅེ་ནམ་ཅན་པར་ཐང་ཆིག་ཏོང་ལ་གར་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཁ་ཁ་ལུ་ནམ་ཐན་ཅེ་ཇ་ཁབ་ཁ་བར་ཏ་པར་ཕར་ཚན་ཕར་ཤེ་བཞིན་ཡོལ་ན་ཅེན་ཅི་ཆེ་རབ་ཅན་པ
5: 中国等一些海海路南屯玩具原来公布了东部人家里忙为日头间的确认多出些几把灯慢慢玩具几顿灯在其前的东西中国一些海海路南屯的人家里忙为登陆外面的一些海海路南屯的杰克格格人一等投诉出生满期所恰控制下下公布了东部人家确认的有了中国你是东年之落地中国等一些海海路南屯的人家比例落得单个的下级真空东西也 Jimmy Loh Sam Nier Nga Yen Nang, Zhongki Ekha Khartu Nam Tan Che Jakob Khakla, Sijung Ge Thoyum Shar Gyer Nga Kil, Chak Chik Tang Shtong Nga Tong Ji Yen.
4: Nga Pa, Gwanjil Tang Kong Yang Jin Chung Shi Gyi. Chewo Tam Chil Diyam Tsurum Bab, Dewi Chester Shi Sa Chak Shi Ser Watar, Lordi Je Pherim Rung Wu Nang, Zhongko Tang Ekha Khartu Nam Tan Che Jakob Khakka Mamang Ji, Pan Tsukha Nambar Jawa Tang, Gai Chak Nzam Lang La Chia Bi, Hi Hu La Sa Chin Shi Yo. 一阵的那南孟镇街查控音巴登，稀糊了拿错个盘子的核心铁皮机，打破了兄弟。中国等一下也卡路拿腾亚克克个门门机盘子的火种等盘子的回答盘子的格力机修不是二零年节门日改成日用。我次也查克路人得个公布了两用了回答和特下节等查控是亚克克给查克人的给公布了等单冷了给门村单比尼班顿不是格斯时间。
6: 在东坦的萨控西亚克布克基将萨克林的给南孟镇拉森中西的萨克林的给公布等单冷拉盘托右臂，小把孟子们这位。中国等一海亚卡路拿腾杰里根西比错地等，一海亚卡路拿腾错地，一海亚卡米错地杰那西拉金德林比，阿种种所西给村端布西的南孟娘尼等。
5: 孔用娘聚集特蒙托萨克林的给萌萌等咱们两个家可不可个萌萌了得是记得真给。俺里当比中国等一海海路南屯街里个几个比错的呢，现在多年等公婆的酸冷，娘们的是给不，娘们从这个级别比第二级打进当屯行，一海也等咱们两个家可不可个萌萌去，他们个开喷当屯比，公婆级娃从这家钱不等，公婆级我给你多给钱不等有了。
7: 刚是一个公司，老了不直接，三十四的旁边，那时候上级婆娘还没得十几个人在用。当时大姐在年轻人上班的呢，刚中三十四的成人。去年接盘打起不几个灯，冷起了年纪，可是送出去不等，那就多年皮皮产品能洗就业了。
8: 俺做鸡马村的人，咱这俺做的娘的哟。咱这鸡俺做的同样，咱隆重不是送修些金药。咱这鸡什么鸡？热天开工等，应该能单克了些药。咱这俺家口去热天家这么样了，也就连过鸡，鸡这个所言。咱这马拉的格瓦等，咱这么做中些吧，咱这么送修些吧，咱这么送修些吧。 咱这么维修些把钱呢，俺做太忙跟干车一样。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Ya, demo, demo.
1: Demo, the gang, two, thorin jerk, letsna, a japjurino yang tpani, quadrin chis in the yin.
0: Oh, yeah, quadrin chua, yeah.
1: Ritaga, Uma, taganok, trashum zirigit, and inga chugu, letsn the jilidali, kabda zigitana, the ziri of salida gandakariwa, and the tangling tiranga, titsun the zanu, kobjin, ritanani, kabdang is, gosum jil. Ta, tirang so in jinata, hopja, tomniroa, chuni, ta, hopchungra, mamjanga, and bandi, katalan, tomos ritana. Yang hopchung, mamjang, chomrang, tomazgam, tuni shetina, taranga, hopjung, sikunundi, goa chimus, lingu, garanga, simu chimus, and trugu. Tani, taranga, hobin, soa, ni, di, tiona, yang jig, hopjung, and it's the chimus gri. Dikuniganakatazina.

0: Yeah, to demo.
1: Yeah, demo, yeah, then that is the demo.
0: Demo, demo.
1: Yeah, yeah,
0: Tenacho Terangle, Sendinash, the Lelo, Tiptinjagan, we kill some rooms, the Chirin Josukunuga, Calendars, Sazga, Tambil of Chickery.
1: That too, Aka, then that's in Gonzumba. Aka, Terangan, Tatua, Long Tinker Wakan, good to do. The Kunga Waka, Gonzumba, Yiki Katakaru Kilchikin.
0: Ya, Quadinchi.
1: Then you might not tell you that the Chichiangono, Dolan, Apa Madang, would be Yiki Katakaru Kilchikin.
0: Are you?
1: Tatani Marunata Revadoka
0: Revashazin
1: Akan Gurugu Sa Lakipule Nakipule Zazavatana Chipule Kumunjako Tukashi Zamuladioya
0: Lakipule Nakipule in Ratina
1: Ole Ole
0: Ya Lakipule Nakipule
1: Tayo Gapuzio Tirakai Kikazi Shomutu Shomutu Master Shomutu in the Chika mapa chichi domaz tama ala ta ganba de tchil laga tama chika sotik chigri
0: chichi domaga samachika sotik chigtu machikna jin na khotka
1: ala ta chichi domag konunga yok
0: kharu yonir yonir
1: ya ya de chika gidi chika mapa chichi domata ganba de
0: re re re
1: ya ya ta dimu
0: ya dimu
1: ya ta si de lok teru lobja
0: ya Ya, tunggu demo.
2: Oh, guna mana demo?
0: Demo, demo. Ya, cuit orang gelis sendiri nasi kita lelawa cipten jaga langwi. Jadi senjum juga cakar ini joko sekuno gemanan terus juga kerjain.
2: Tunggu mana televisi mana yang ada fiat sampai kami izin tapi kami lakukan ini.
0: Ya, kau tenci.
2: Demen. Rong siam dengi yang ada fiat sampai kami izin tapi kami lakukan ini.
0: Adi.
2: Gintang ngari wa do ke?
0: Ngari wa chizgi?
2: Ano, dhubi ge ngatang kipshik dhe wa yo ke?
0: Dhubi ge ngatang kipshik ra zi?
2: Ole.
0: Ya, kap jimilis na kod gila go?
2: O ya, ta ngari wa do ke?
0: Tari wa chichi marpa, hmm?
2: Nana, tahtang kong, nana, ngari ge tahtang yitka gada. Skan gari jaska ta waskan ya de ma de kerka ke te de ma kerna ngari wa yo ke kalam kor ke dong dong de ge ma de ga yo kon ti ne ti ge ga ke
0: ya te su ter bung li sana ta kr ten de wa me ku go ko ta ya di mu
2: ya ka se de mu ka tin
0: ya ya ya

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni yan tan la song gi ba dan xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

Tarik lesen di nama kau berisi utama warung ni kasih tanjut adunan de cik sekanya kang sulit terserah kau berisi jin.

0: Chanjia wara tuankong chajjia gazgirchung manjawa na tsukwa gurdongshir chigadanga. Wshewa ranga topar dina. Khtera kaili ji taikir ngogndun jar namba doro wara nirdin ji chitunshi baadanga. Nigroon korchul webchil la mbapir gandalib dangarde. Tuankong nambi tuandi di. Ar jangduk war jantil peji ji rolim da jopar kala. Shugja ni dekag gawiyim tanjur nyamchi sapil danga. Norsil dangar jankam koriga ramshung tuankong. Chewil tsuk deka qar jenam janji chamchin nyamchul jensul zigni. Chaitang jewi qajachang jiri jelam gagmil yongru shila. Chaitun dotam danga keli jereshi korik tashiba chamchin nyamchul. Nyamli nyamchul jiji rnamba rngimbab shidi. Korik zongshub jir chaitang. Chi tuankong jir chaita dotam rmanji jebtin tabdanga. Detang nyamda rjangduk chaitun qazgirchung qanakil jiji wadanga. Shir tongsil nyongwi keli lan korik zongshubji chabda zili jenyong danga. Chal zhulmargi wa lagda darshanga. Khtertun shugdi ji webju bir tuankong chayji gazgirchung rngimbabshidi. Bagrchuk nyongtong danga. Zugubji tuankong zhonchongji ji keli ji sachi ji gazgirchung rngisabju tabrushila. Chonri qzogji rangil ji rjangduk tongarji lagda dar urkilwa danga. Rangshangar jenkam khoyan jim tosab jim bir chaitun jir dokhi pala.
1: Dajabi chi jishin yin, selang gochir ki domci tarna, taliyan huan jib da jejir rin, chongwa shangchin ki oni tuanzi dombi shishtung chil, gor dongshir simtang shiwa chigla taybi, dinyam li dafchik dang jangchung nga pari yuol. Niwi lungi rin, gola shabi nikung chiljir dhamir sapel dang, shishuk ki oni chomri gimku chira jirwi, daksang nikung ki gimchana dani, Tsormun qe oni vzuchin tuanli waftan pilji shunwa dang. Tsormun shtagjin qe oni tuanzi jugnir ngang jirchi chumri shig. Oni tuanzi arig mangla jirchu lichu qe gimku qiwi chachila mgni. Selang gochir qi rangil ngang shabshin donchul dang sakung qe oni tuanli zuur suni shtoshib shiddi. Keli shig la jichu qiga rukhchur qiji incim shtambub zhi. Shug qigni gula shabi oni chumra zubi lagzila rangzhin qe nyotsung shetub qe ngannam la shtamir jindel dang. Shtakil dudum ki cailzhe dang, ligimtan ki nzavtun nakil ki lagda tarishang. Keli ki caildin ngang reisha dang, nyotsunga gagjir rangil ki kahtan javar chitun shi. Shrug zhani, sani gochir ki tonchi liya tangpur jarbi gimtsan donpe lagbu shi di, keli ki rindana nirmur tangta lambi yalim gagmil yonru shi ba dang. Shirtun gagji lirim ki shkanil dihtar tg zhani, ngonla ngagu gwa dang, shibshir cailin su, shtabdi jenjev shetu dontukta chobru shi di. Oni tuanzi nyugnir ngang ngagguli gatabar hirtaki nganim shi. Sakungji oni tuanli machanga lirim gongmi shganzin kili imbi chani, tsormu na goji nyani chansil chayil gongsan, tangdi shirtung chal parbi shtofi zuoyin la, gongsi ngankir marna zhangzhin zhongi fdantun. Nyiwi lungi rang la, gongsi oni gui tuanli se shtamir gongzibar masal, jechi chomji jachi baadang. Gochir ki nakil shabshi yi, nga chi shishu chomji gohkab tamtan zambar dakhchur tambun donchu shiddi. Jirchi ngagtu nimti ngangchul tabar rukhi ton yuhol.
0: Adabjabi tib jakchiginina. Salangni na gormu ran zhongu shibi rganqur sanchungab jogshi janji rampur yongsanja badanga. Korgum jik sarji dabjur danga rgikong jarkhugu. Lamchik zhomji njenpongji ngarli mglam tak salir nanga. Nyantaram tsonib tsorg warga rangchung kajji qsarji rignib jojayinbi menkur tukum arngisib danga. Tsoil chiglam na lam nyeji nyantib tukabbi tsonshil rangzhinji qsarji tkhniyan la. Tsandam xiongsab jibbi njimchilji rgikung gachinshig yamshir. Njua mangla kibsil qi. Detang nyamdan tsonib kajji qsarji tunkongji nangtun pansam tsukla. Lam nyantib danga. Tsoil chiglam zikbchinji mbantib lorji. Rjangshul ji qsarji rjikhil ji ji tsandam zhunga saagzha chemi hrza chewi nyartub chagbarishi. Tangdi menkur tukmaq tongwi qamgina qsarji rgini dang, lamni nyartub dim tong tabla tsur taba dang. Jajug tabab ji ji joji jajug tuanzi sabjirni. Qsarji rgini di menkur ji njitangtani ma ngarli mangbi semsa njagtab jilari. Tangdi qsarji rgini menkur ji joji jajug shiguna, Tsonib kalwi zhizhug bui nchangul shi baadang. Tsonib jenni zhong shi bi nzharchil menkuruk zuur. Qsarji bjojen bi wartung zhenbaadi. Korgum abjai lav dachib nirdin dang. Rgikung abjarkug nirdin. Lamchik zhomjin zhenpang abjadang ribjil. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: མང་ཅི་ དེ་གོན་ཅིག་ཅན་ ལ་ཁང་ཅིག་དེ། རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཇེམཐང་གང་ ལག་ཅིར་དང་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ཅ་ ལེ་ནམ་ སར་བ་ ཕན་སམ་ཅེ་ཚོགས་དང་ ག་ཏུལ་ ཛ་རི་ ཡེ་ཁམ་རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཏོསང་ཁལ་དེ། ཧ་རི་ཟུང་ག་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཁལ་གཅན་ཅིག་ཡན་ལ། ལུང་གིང་ཧོན་ལ་ ཨ་ནིན་དི་ མང་ཅི་ཅིག་གུལ་ ཅེ་ལི་ཡན་པ་དང་ ཤ་བ་ཤ་མན་དང་བི་ ན་ཏུན་ཐག་ཅོ་ཤ་ཅིལ། ཧ་རི་ཟུང་གི་ ཐོན་ཁོང་གིན་ཅན་ ལ་ཁང་ཅིག་ནི་ མ་ལག་རང་ཅིན་ཅི་ མང་ཅི་ཅིག་གུལ་ ལག་ཅི་རང་པར་བཞི་ རིག་ནོམ་པ་ཏ་ན་ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་རྟིག་དོར་ ཨ་ཟུང་ ཡོང་ཅི་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཐ་ཅི་ ལེ་ཅི་ གལ་ཅིན་ ཅུང་ག་ ལག་ད་ད་ལ་ ཅི་ མང་ལ་ དང་ཅིལ་ ཨ་གོར་ ཤི་བ་སམ་ ས་ཡ་ང་ བམ་བདན་ ཅི་ཅིག་སན་ མང་ལ་ གོར་ ས་ཡ་ཅིག་ བམ་བཞི་ ཅི་བཞི་ དང་བ་དེ་ ཧ་རི་ ཨ་ངག་སམ་ དང་ ཅུང་སམ་ ཅིག་ནི་ སོ་ ཡལ་ཁུར་ ལམ་ཐ་གནི་ ཁ་ནོན་ ཅི་ཅིམ་ཤི་ ད་ཏ་ ཀ་ཏུལ་ ཛ་རི་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཏོསང་ ཁལ་ཅི་ གོལ་པ་ ཨིན་སམ་ ཡན་ལ་ ཆ་དེ་ བན་ཅི་ཅིམ་ ཤི་པི་ ཤག་དུལ་ ད་ཁར་ དང་ ལང་ཁུར་ ཇོག་ས་སོ་ ཡོབ་ མ་སལ་ ཡལ་ཇུང་ ཏ་སི་ ཡར་གང་ལམ་ དང་ ཡལ་ཁུར་ ཤ་བཞི་ཏེ་ནི་ སོ་ ཐི་ཚང་ དང་བི་ རྒྱ་ཅི་ ཡལ་ཁུར་བི་ ཏོསང་ དང་ ཡལ་ཁུར་ ཤེ་པི་ ནེམ་ཆུག་ ཅིག་ ད་ཅར་ ཡོལ་
0: ཉེ་ཅིར་ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཅིག་ལི་ རྒྱ་ཡུང་ རྒྱ་ཏོ རིག་ནི་ དང་ ཡལ་ཁུར་ ཛ་ཅུལ་ ད་བི་ ཚོ་རা ཚོ་བི་ ཤེ་གི་ ཆོལ་ ཀྲུང་གོ་ གནམ་ཤི་ ཏག་ཤིལ་ ཅི་ རྒྱ་ཡུང་ ཅི་ ཏོན་ཅུང་ ཤོར་ཏུན་ དང་ ཏོན་ཏི་ ཅི་ ཤོ་པ་ དང་ ཚ་སུལ་ ཅི་ ཚམ་ཏན་ ར་ཏ་ར་ཁུར་ ས་ཏ་ ཆ་བ་རུག་ཤི་ཁང་ ཡལ་ཁུར་ར་ ཆ་ཅི་དང་བི་ ཡལ་ཁུར་ ཅི་ ཤ་བ་ཤན་ ཁོན་དུན་ཤི་ནི་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཅི་ ཉམ་ལན་ ཅེལ་གསོ་དང་བ་ དང་ ཏོན་ཏི་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཅི་ ཛ་བ་ཅུལ་ ཕེ་རུ་ཤི་ ཚོ་རུང་ ཤ་ཅིན་ ཚོ་ཁུར་ ཏོང་ཅི་ར་ ཁུ་ཏུ་ར་ གང་ར་ཅུང་ ཟོང་དང་ ཚོ་ཤུང་ ར་ གང་ར་ཅུང་ ཁལམ་ ཏོལ་ར་ ཟོང་ ཛམོ་ ཀ་མ་རི་ ཀ་མ་ ཚོ་ཐོ་ ར་ གང་ར་ཅུང་ ཁལམ་ ཚོ་ངོམ་ བི་ ཏ་ནག་ མ་བཅི་ ས་ཁལ་ཁསམ་ ཀ་དམ་ ཏུན་ཤུང་ ཚོན་དུག་ ནག་ཚལ་དང་ ཚམ་ཅིན་ ཚ་གཡབ གང་ར་ ཚ་ཡ་སོ་གོ་ ཏོན་ཁིམ་ ཛིར་ཅུང་ ནམ་ང་ དི་ཡོ་པ་རེ
1: ད་ཅ་བི་ ཚི་ཅན་ཡན་ 从我想起的乡里乡里天气组织水平 上千万天人马腾克天说靠娘们的团部营营这么多学过 初期的中期的活著中的配了 当地有些给上车的开里忙不三次学的 也令是说靠娘们的娘的成果天 来给你吃了你这么多学 从我想起的乡水车期 恰得了这就三次经过数用吧 杨清明给学习了 当地有些过呢 说靠娘们的人比 雷门门外等马萨图比先去了门里这把一天 lima goshu ki marsi thonchil marsi jachi abji yan sambati thonli cha pichil thorstong dang panji chirstong na chonzum thebi na thon da jari chol mangara chongwa shangchin chi shokho nyamjil thombu chachi di nishtong nyerbji du ni nishtong nyerjili war chi shangchil chachi nyuchu dang goshu la khasab lagtar ji ji zone la japchur chapkhong sa jigni bilag chenkur la khasab nombi sirchi donshu donchu shi khang nyuchu chenkur chu bi chalji ji mara dang
0: Shunni rjavchik sanjir kurshik laksan rugu. Sota arubja jasa liya di. Khalita jawi rjavchik namchitang la tsib jenyin njagul tibdi. Mab jigni jenlimta kurwa dang, mab samja dang rgalar mi pugu. Rjavchik chizguji tangdi njagul la rgotam tangwa dang. Amangkulag jikchilamag bi njagul shavchul di rngipar dan tsamchuk giprandola. Sota arubja amangchul kwanjil chachibji ga tsib jikchik njinji shobar qsajuk bedi. ডিপিটি সোতা আরবজে মউজা দাং বঙ্গালি মগনিওলা টিম চিজে মচগন সোসুর আমেরিকা দাং এচব জর্দন সরিয়া পালেস্তান সুদানচিনি ইয়ংবারে মেমা তগলা সাতি মানকং মং ওরক সোচিব শেজিনে ওবা দাং মেমা রেঙ্গি মিরচুন ছাবচিনরে জাগুল তেলিউজেবি জেনুরচে চংকল গনি ছলাক শানজুক শেজিন বিয়ের গং ইনসারে Sota arabak zoochibi rjaka mangbi nyamdil makhunga njantsa ba tuarji maliji ga tsib jikchikninji shobir qsajuk bedi. Tangdi njagul na njikil njagul jigin badang. Njagul di lin thamchik nagni jibiyola. Rjaka mangbi nyamdil makhunga tangdi njagul lar golin jigbo jojiyin sara. Khusay jigchibi mungir darung tangdi njagul la ngankarji chabruk shimeyla. Yanyang khusay chagchiwi gamagdun jantzabi tsib chagchiginyi naksa chugbedi. Kwanjil gongsa dang, kwanjil liganyir marna, Kwanjilwabji ji soda arabji kwakong danga ganamchi tang webchilu shilmarongwi nyenda yangchiru danga. Khusi chigji wi cib jenyanji ngachuru tanduna. Soda arabu waran janyim jib shetibjadi ganamchi tang danga. Chaka, demin machirangdik jib sheni danbi gajigchig zambra gamagdun chigzulli gnoba tebra ngungu shendul yosari. Amerika zanzina talangpu ga cib jenyanib tanduna. Amerika sota arabji khusi chigji wara champub tongwi ngarchun nang shigsa badanga. Nyirta chotun bengi yansari. Talangpu ga darung tanduna. Khusi chigji wi nyantari. Liya di khalita jawi jabchig namcha tangla njagulub shiwa di tanglim shetam mesari. Nyamcha jatsukji chongyik chimu kutulisa ga cib jenyi naksa chug bedi. Khusi chigji wi khalita jawi jabchig namcha tangla njagulub shiwa mabchig ni jenlam di khurwa danga. Mu jachunga larmi po bar halivi tildan badanga argotum chugbudanga. Kiwtanduna, mangchukchi madanga, amangkul armanji chigchilamgubi njagulde rjavchib jachumdan galiobi nipurda nirmurin samchuggisara. Arub jakub namdilji cibchigchiginina gsarugbedi, khusi chigchiwi ftamir chota arub ngakonza njikil njagulshi wara gotum chugbudanga. Gsarugdibshajira, Khusei chigchi wii yang tangfjarda gamangchulung kwanjilga chigchi la njagulubshini. Ndilwa danga ganamchit tanga libshil marni denchigla nyankawzi wii shabchul dir jabchib jachim danga ngoxil jingali wapa danga. Taikirda gamangchulung kwanjili jiv denchiga danga. Jabchim kwanjili jindina sakil jiv denchiga danga qtanchigabji la njiginyinabzi yosari. Arub jakub namjili ji sota arub jir jakub jiv denchiga danga ngakung chachang yongwa. Jigmang jib denchigubji la songrchub shechilub jabi shetib gangrong lam taqchigida rjabchirub she jib jachug she. Tsoke arub jakub nyamli yun tankanga zhongyik qimu budawe yi cib jenina khusai chigchi wi khalita jabi rjabchig namchitang la njagulub she wara gotam chigbudanga. Qsachuglib shajir, qamangkul qajigchig namchitang la yangtang jarda njagulub she wali nagni jib shabchul jibyo la. Rjavchi jachamdanga jachi machi la ngoxil jengayu la. Jagul di li gmangchun khandil jiv denjig la njignin tsaabchin tibi ubi. Jachi chuzgu jingi bird shetib nirdim chadi khusi chigchiwi shabchul dirg la guanggugu shagisar. Yesir li nyamdi zanzigji zhongyik qimu ehamedaga cib jenina khusi chigchiwi khalita jawi rjavchi gnamchitang la njagul shi wara gotam chigbudanga. Kiwtanduna. Njagul diyarigi yangtang fjartab shungwaadanga. Jabchi machib jachamla ngongsi jingayu la. Qaniv ngarli nzaatagdabdangani. Mangchukjiv denjigdanga kwanjilub denjigla njiginyinub ziyosari. Jortanjiv shimrilubu yi cib jeninjir gomur qsajugbedi. Khusi chigchibi. Khali dar javi jabchi qnamchitangla njagul shivir gotamdanga. Qsajugdibshajiri. Shafchul dir javchi jachamdang nyamri jachukji qadigiglan gilio baadang. Soda arabji vdagunglan nguansimdi qanuhji baadang. Di vdengjigdang qtanjiglan jiginyinub zini qaniv ngarli nzaatigdabdang yosari. Qsajugli darung jordan vlohtin jirimilji soda arabdang tanjil nyamli vshi jib jachukbshi.
1: Soda arabdang echiv Pakistan, Turkiji ji cib jachinyin nyamjil sajukbaddi yemanji khusi jachji bi. Soda arv lan jabgul shibir gohtam chagpo tangwar masal shtanzik di nirmur chachin chayang mebi guni jabgul dirig chamchuk yi beriwa don. Soda arv jibshanjil buyi nyamshi la nyamjil sajuk di penni khusi chagchi bin jabgul li soda arv jibdaglantang ngakung chachang yongbar nohchil yo la. Taikirda soda arv jibdenjig dang shtanjig mangchuk jibdenjig jilan jignim ziyo ba masal shashu di li darung sakil dang jibchi shibdi dang denjig dang jignin tab yo bi shtanzik di gingi jim jigindri la gan yungsa kargi sir. Jakub zhiyi khusi chigchi bi nyermur chachin chayang mebi guni soda arab jian jabgul chamchugi beriwa don. Sajugli tarung shaygir. Jakub zhiyi soda arab jian nyamzha jesu jia zhigyi dang jihchi jachim zhirzong shtin. Chamtanab shetu chi jabgul dirgi la ngogul shikhang. Jiginina sawa ni mebirtung wadang yangshirin zhongbar ngongog shaybi tal jabchu shaygir shayl. Soda arab zuzhi biyar jakub mangbi mahung dang soda arab jian mangshul kwanjil jachu chu. Khusi chigchi pa suji cib jachinyina chigpa tarna cib jachinyini cib jachinyin war khusi chigchi bi soda arab ngakung jia namzha tangdang mikung chigchi la tang mangbur magdun gachio pel. Dinang soda arab jia sa liya di khali diga jiawi jia chi namzha tangdang kharshuk shangchin jia daman zhongchir nyindab jia
0: 法克地也为也其南这趟你了你家不趟你特别好伊朗个宣布论起呢阿拉个几个七不七七年都单独呢伊朗个儿给你一个如果这个工人都是对所有的二部等个也门及胡色这个气味这么拉尔跟着的东瓦等个车子的桥子个谈你特殊的些不能忘记这些比他拉尔忙着当独立有事了伊朗也是让这趟家个们沉痛看个不着把他呢阿拉个几个所有的二部及宣布论起呢 费萨尔拉卡布尔东古布贡格尔卡恰迪夫夏巴里舒尼及萨克吉格尼布萨罗的迪德鲁西阿拉格吉格索达阿尔布等胡塞这个气味瓦尔吉格尼布扎这个的吉罗的参库的前部学比次丹巴等阿莫格顿的学得不久巴尔金琼西尼恰布斯的吉特区的吉格尼布尔纳尔的阿尼昆桑丹吉尔斯斯尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼
1: 俄里特利亚是中国七十年的，伢们这些初期，埃及奥比亚拉给埃及学徒接的，而且可以玩起年日不近，咋整的人民，甚至了内务特殊学习起来。俄里特利亚甚至论起呢，查理和伊七十年的，伢们这些初年轻人从那个位趁一记里谈谈呢。埃及奥比亚以年过呢，俄里特利亚拉么比，准这个里，阿让送那开业呢，阿当阿家口这个啦，他们这个同比下脚啦，他们不了学习有班的，阿有几下脚这个来事。
2: 企业的人力资源初期，埃及奥比亚以俄里特利亚拉他们这个同比下脚了，他们不了学习有班的，还有几下脚这个来事。企业的人力资源初期，埃及奥比亚以俄里特利亚拉他们这个同比下脚了，他们不了学习有班的，还有几下脚这个来事。
0: 俄里特利亚赞助了下脚了，来那三五点几把等。第一小时的俄里特利亚没红，尼尔莫拉埃及奥比亚外空的身体学给别的瓦段。伊朗个亲戚家库电厂员参观个专业个路障也一次接近年三段呢。阿米尔给伊朗个霍尔木总统个个杨吉尔国民级的批他了段比，恰巧呢过了这个当天是要讲个。伊朗个段比恰巧呢个杨比他呢，蒙古那个尼斯勒索尔莫希塞嘞。 伊朗三级的年轻人格最接近人单位，降低两层能啊。陆战役以共个各家代表把等啊，伊朗等阿美利基年底节，人质个内子的晓得接受了些。陆战役个下级嘞，地位当我个你讲能啊，阿美利基说句巴勒斯坦等啊，卡特勒，埃尔个拒绝的，伊朗个执政党给别的话多呢，伊朗说句阿美利基的查尔金奥顿多把等啊，查尔金的这个另外马孔呢。
1: 阿米尔格霍尔木总统格格尔，国民级的些么子巴登啊，专门的供养些么子的别，不大少数当有些嘞。罗扎一个小姐嘞，阿米尔格说句，大大冷不心的要讲啊，伊朗个地黑子们当我都不啥么有些嘞。你看看吧，当地三人间伢们住个些村，那村的是专门这个把黑人村当，专门这个人口吧，所以那么才让当花店家，出没去了，大概话都是几层，这就是大概话，俺这才让当所那么人前一天。
3: 花粉家等客户生产出你几千只个，还能得准备钱？他个精米粮才能阿做养，只能叫他的母亲。咱是没得过这比，我弄个些菜。人等小麦等钱比，一路人就破呢。阿拉个上个月这比，刚中个月去。阿拉家进了，没等钱肉比，二十四节等吃。
4: 瓦能春节破年，他动了一餐。
5: 瓦能春节破年，他动了一餐。

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Yanin de ji shi tup ju tup chis gyo ke ting tani khab dai ji tani cham ba ni wa ngam chen ngjo ni sim ra ga cham ban de nang a ta ngwa ma chu le chen ngwa ma ga nang de nang nang tun zga ri ni zga fti jo ta ga lok fe le ga wala chang bi im chen yig sob jil ma si kun go khwe tup di nang ni yang ma sil nang tun zga khar zga dam si da li de ring ga ngam chen ngjo ni sim ra ga cham ban de nang a chu myam ga ji sta ju yil chen nam bi ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Dambi xung ci ri na gai den lu bi den ju ji lan ju yu
2: Dambi xung ci ri na chi luo mei bi luo bu ji shu ba yu
1: Dambi xung ci ri na guo ri ga bi dam ni ge zhe qi yu
2: Dambi xung ci ri na ri wa gong wei huo sim ji er yun heng yu
1: Su su ki ji xia leng

Yechu, tachu satang kangzga tsunu shenchi nara jiga ranga warjita ranga thomandi la kariwa chepu zgu zongyo narita revi tsuk nora yinari rita yang sambi tsuk ngitab zg njongje yaman ta shilar kamori. Taga ranga revi tsuna nora zg zing zg yona tela tevzing yang tap sambi tsuk ngitab zg njongju g fsirta rjia manga zg tonggo ju ta yang shil margi wari. Chu simni riva tamuz zong na zg machuk. Jindeng kirge

Yashta chazo yang thangha nga vliyo kai Cho thangha yang ba suhti na re Erjigli yil yang do nishtare la Yemashti gado de

ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁྱི ཚང ཁ